Hone thaka sabilak program te bar dusra git di ase Raja Flamot pra gai ase Rup Kumar Rathar. Aro eitu gitu hune bole mono gina pasan kurise Demaji Assam pra Bimol Basumatari aro Jonai aro tar duijon pra FM track banla tar duijon laga bahut bahut sathi bilake dedicate kuri di gina ase. To hunia suru hobo Raja Flame ki git.

Sergeant Flimot Alkayaknik Gwagit ke hunibule mon hoigina pasan kuri se gram jaswadibra nimadi boy aro nimadi girl judi apnar dujon bi tune in ase koile mane hunibi apnar dujon pasan kura lagit Sergeant Flimot awaz diase Alkayaknik